0: Kuhunin sa lunchin to. Ha? Ba, lakas lang tani ka kantin.
1: Ba, kalani, kita ni makan berkongsi.
2: Macam biasa.
1: Macam mana?
0: Ba, atu setuju ku tu. Ha? Ba, hari ini, aku pulang memilih menu. Dan aku jom bayar. Ha? Okey?
2: Okey, okey.
0: Ba, hari ini kita ni order air mineral sebotol sama mie goreng sepiring. Kita ni bagi dua.
1: Ah, cantik-cantik.
0: Terima kasih, ha. Selama makan berkongsi dan ketani Baidar membayarannya, dapat juga menabung duit sedikit demi sedikit.
2: Oh, benar. Syukur juga diberikan duit allowance pelajaran oleh kerajaan setiap bulan itu. Tapi, jangan juga ketani suka-suka hati, ha, berbelanja yang tidak perlu.
0: Nah, setuju ku cakapmu itu. Ia tak juga, ha. Patut ketani bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan kebawah duli yang maha mulia jua.
2: Alhamdulillah. Dengan adanya elawan pelajaranan ya, kurang sedikit bebanan perlindunganku. Dan baik jualah, baik juga terdapat kawan macam kawan ni.
0: Kalau macam tu, esok kau pergi belanja.
2: Aku!
1: Okay. On.
3: Remaja perlu sedar bahawa yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Remaja perlu mengawal diri daripada kerap meminta duit belanja daripada ibu bapanya.

sebuah lagu daripada Hit dengan lagunya Restu membawa kita ke pukul 11 6 minit pagi selamat pagi kepada Auda. Ya, ada yang pertanyakan melalui WhatsApp ya. Masihkah lagi ada Santai Pagi Isnin? Oh ya, tentu masih ada lagi. 22-27236 talian dibukakan untuk Auda hingga ke pukul 11.30 minit pagi ini. Dan sambil-sambil kita berhibur bersama di pagi ini, sambil-sambil tu juga ada yang menghantarkan teks kepada Auda kan. Ada yang bertanyakan apa yang patut kita buat ya di hujung minggu ini. Kita baru mula hari ini, hari Isnin. Hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi. Garanti ada kawan-kawan yang menghantarkan teks. Apa yang patut kita dibuat ni di hujung mingguan ni? Membuat perancangan lebih awal, lebih baik agar kita tahu apa yang nak kita dah lakukan. Kita nak bersama keluarga, kita nak bersama kawan-kawan juga, kita nak untuk bersama diri kita sendiri sahaja, like me time macam tu. Jadi kita kena bahagikan masa-masa tu, kita gunakan dengan sebaiknya dan mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi, jika Auda menginginkan untuk mengetahui di bulan Ogos ni, apa yang ada di bulan Ogos ini? Daripada satu Instagram ini, Brunei Weekender, Zura dapat tahu ada beberapa acara yang penting dan rasa-rasanya kalau kawan-kawan pun ada yang bertanya kepada Auda, boleh Auda kongsikan. Jadi terus saja ke Brunei Weekender, di sana Auda boleh merancang hujung minggu bersama rakan-rakan ataupun bersama keluarga ataupun mencari sesuatu yang baru untuk dilakukan ya, barangkali untuk diri Auda sendiri ataupun bersama ahli keluarga dan juga kawan-kawan, tidak ketinggalan ya. Okey, jadi kepada Auda yang sentiasa apa ni mengupdate kalender Auda, jadi catatlah apa yang akan Auda isikan masa Auda untuk minggu ini dan minggu-minggu seterusnya. Kita boleh merancang insya-Allah apa yang kita rancang itu berjalan dengan lancar. Jadi untuk memberi masa apa ni orang spending time ya, kita bersama ahli keluarga adalah penting ya, priority yang di atas sekali. Nombor 2, nombor 3 tu

wajahmu selalu aku terbayang. Bilakah kita akan bertemu sayang? Aku senantiasa menunggu padamu. Aku harap kau tak akan bermungkin.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
4: 11.32 minit pagi, selamat pagi kepada AUDA. Datin Orkid Abdullah dengan lagu Joget Berseri Nanti.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan Auda.
2: Ya, sebab 50 minit pagi, selamat pagi kepada Auda Isnin hari ini 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi, dan berakhirlah tugas Zuhra untuk hari ini menemankan Auda dari Sesegar Harmoni, dan insyaAllah Zuhra akan kembali lagi esok pada pukul 9 hingga 12 tengah hari. Di bulan Ogos ini Zuhra akan bersama Auda menemankan Auda insyaAllah hari Isnin, Selasa dan Rabu, dan jika Auda rasa Auda ingin bersama Zuhra di Sesegar Harmoni juga, Auda boleh menyapa. Dan terima kasih kepada Auda yang menyapa juga ya, dan mengupdate ya cuaca di mana saja Auda berada ya, dan sambil kita berhibur, sambil itu juga Zuhra mengongsikan maklumat-maklumat terkini, dan mudah-mudahan apa yang telah pun Zuhra kongsikan memberikan manfaat kepada Auda ya. Dan akhir sekali, jaga diri, jaga emosi, hiasi peribadi, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tadi Ella dengan lagunya Pengemis Cinta. Buat kita pada pukul 12.56 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubilee 1 dan kita akan kembali. Elton John dan juga Blue, Sorry Seems to Be.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengalu-alukan kehadiran Menteri-Menteri Kabinet Baharu yang dilantik pada 4 Jun 2026.

mencadangkan bagi satu usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang disokong oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dewan kemudian membukakan ruang bagi perbahasan usul tersebut yang disertai oleh Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan disambung pada pukul 2.30 petang.

Konflik Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat memaklumkan rundingan dengan Iran dijangka berlangsung menerusi perantara akan bermula hari ini. Bercakap kepada wartawan, Presiden Donald Trump berharap rundingan itu dapat membuka jalan kepada penyelesaian diplomatik yang mampu mengelakkan kehilangan nyawa serta konflik yang lebih besar. Menurut Presiden Trump, terdapat kemungkinan persetujuan dicapai mengenai pengurusan Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik dunia yang mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak global. Sementara itu, Iran memaklumkan ia hampir mencapai persetujuan dengan Oman berhubung laluan baharu melalui Selat Hormuz beberapa jam selepas Amerika Syarikat membatalkan rancangan serangan besar bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Konflik tercetus sejak 28 Februari lalu apabila Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan mengejut terhadap Iran. Namun, beberapa siri rundingan berlangsung secara berkala sebelum ini mewujudkan tempoh ketegangan lebih terkawal. Selepas serangan kembali tercetus bulan lalu, kebimbangan meningkat konflik berkenaan boleh kembali memuncak. Berita sukan seketika nanti. Lapan pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmian yang disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Hajirani, penolong pegawai daerah Blaid di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 melabuhkan tirainya dengan penuh warna-warni menerusi sambutan meriah dengan muzik, tarian dan perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutupan di The Hydro berdurasi 90 minit memberi penghormatan kepada para atlet, sukarelawan dan semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan temasya berkenaan serta mempamerkan identiti muzik dan budaya Glasgow. Bandar Ahmedabad di India kini diberi tanggungjawab menjadi tuan rumah temasya ulang tahun ke-100 Sukan Commonwealth pada 2030 dengan jumlah sukan dijangka kembali ditambah kepada antara 15 hingga 17 acara. Dominic Calvert-Lewin menjaringkan 2 gol ketika Leeds United bangkit pada babak kedua untuk menewaskan Liverpool 4-2 dalam aksi persahabatan di Soldier Field, Chicago. Kekalahan itu yang pertama buat Liverpool di bawah kendalian pengurus baharu Andoni Iraola yang dilantik pada musim panas bagi menggantikan Arne Slot. 6 pemain Argentina berdepan kemungkinan digantung sehingga Piala Dunia 2030 selepas FIFA mengesahkan prosiding tata tertib terhadap mereka susulan insiden selepas final Piala Dunia 2026. FIFA dalam kenyataannya memaklumkan prosiding tata tertib dibuka terhadap Nahuel Molina, Leandro Paredes dan Roberto Ayala atas kemungkinan melanggar kod tata tertib FIFA berkaitan serangan fizikal. Molina berdepan 2 pertuduhan, Paredes 3 pertuduhan, manakala Ayala 1 pertuduhan. Selain itu, FIFA turut membuka prosiding terhadap Molina, Thiago Almada dan pemain Spanyol Gavi atas kemungkinan melanggar kod tata tertib FIFA berkaitan kelakuan tidak bersukan. Disampaikan

0: Dan sekali lagi berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyam Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali

0: Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan ketaatan rakyat, lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil, balagi bijaksana, kebawahduli yang maha mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat kebawahduli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat kebawahduli Tuan Patik, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Selasa, 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebawah duli Tuan Patik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hamba kebawah duli Tuan Patik, Sarah Aina Haji Abdul Rahman, penolong penyunting tingkat 2 Dewan Bahasa dan Pustaka. Merapatkan sembah tahniah dan sembah syukur kehadapan majlis kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Di bawah payung pemerintahan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Alhamdulillah, Negara Brunei Darussalam sentiasa diberkati dengan keamanan, kedamaian serta pelbagai kemudahan yang menyejahterakan rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia Kebawahduli Yang Maha Mulia sehat walafiat dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
5: Peraturan Dewan Persidangan bagi Persidangan Mesyuarat Kedua dari Musim Permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Pertama, ditegah merokok sama ada di dalam mahupun di luar kawasan bangunan Dewan Majlis. Kedua, dilarang mengambil gambar atau video di dalam Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Peraturan ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang telah diberikan kebenaran. Ketiga, semasa berada di dalam Dewan Persidangan, orang ramai atau pelawat yang hadir untuk mendengar perbahasan adalah ditegaskan untuk mengaktifkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Keempat, ditegah membawa benda-benda berbahaya yang boleh mengancam keselamatan. Lapisan keselamatan akan dilakukan sebelum memasuki bangunan Dewan Majlis. Kelima, dilarang membuat bising atau bercakap-cakap semasa persidangan dijalankan. Keenam, dilarang membuang sampah di dalam Dewan Persidangan. Sila gunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan di dalam bangunan Dewan Majlis. Ketujuh, tidak dibenarkan makan atau minum di dalam Dewan Persidangan. Kelapan, sila patuhi tata cara untuk masuk dan keluar Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM. Kita berada di jam yang kedua waktu sekarang, tepat di studio siaran ketika ini 1.25 minit tengah hari. Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan 3 Ogos 2026 Masihi. Scan, sanggupkah kau?

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dan tadi kita dengarkan bersama Quest Plus dengan lagunya Rindu ya. Untuk sekarang 1.36 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan dengarkan bersama Rentak Retro terbitan Rakan Sugas Helmi.

Yaitu tadi Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, terbitan 1984. Dan juga rakan pendengar kita ketika ini mengirimkan kata-kata daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Hidup ini janganlah kita mencari akan kesalahan diri orang lain, carilah dulu kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan orang lain nampak di mata sedangkan kesalahan kita sendiri tersembunyi. Dan kuman seberang jelas kelihatan, gajah di depan mata tidak nampak. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik. Tidak ramai orang kenal akan diri kita, cukuplah Allah mengenal diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang banyak dipuji dan disanjung, tetapi memiliki celah yang tersembunyi. Fikir.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, dah mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang kedua ini. Ada makluman di sini mengenai keadaan bekalan air di perumahan negara Bukit Beruang Tutong. Ya, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan telah pun menerima aduan mengenai kualiti air kekuningan di kawasan-kawasan sekitar Jalan Kayu Sumah dan Jalan Beleleng Uai, perumahan negara Bukit Beruang Tutong. Ya, pihak jabatan pada masa ini sedang giat melaksanakan aktiviti flushing dan sedang menyiasat punca kualiti air kekuningan di kawasan tersebut. Ya. Ya, oleh itu, kawasan-kawasan berkenaan berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah. Ya, pihak jabatan amat menyesali atas kejadian di luar jangkaan ini dan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk yang terlibat. Ya, buat sementara waktu ini, penduduk-penduduk yang berada di kawasan terlibat boleh mendapatkan bekalan air melalui tangki-tangki biru yang disenaraikan. Saya akan sebutkan sebentar lagi. Ya, pihak jabatan juga memohon kerjasama orang ramai untuk menggunakan air secara berjimat dan juga berhemah. Orang ramai boleh menghubungi terus talian Darussalam 123 bagi sebarang permohonan perkhidmatan tangki. Ya, kawasan-kawasan lokasi tangki biru ya di adalah berdekatan gelanggang bola jaring simpang 100 Jalan Kayu Sumah. Juga ada lagi lokasi yang kedua adalah berdekatan substesen nombor 12 simpang 34 Jalan Beleleng Uai. Juga berada di berdekatan substesen nombor 13 simpang 8 Jalan Beleleng Uai. Dan terakhir, lokasi tangki biru berada di Tanah Lapang berdekatan nombor 166 Jalan Bukit Dilau. Juga ingin dikongsikan satu lagi info di sini. Brunei Darussalam Maritime Week 2026 akan

Okey, sepanjang acara berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis-panelis tempatan dan juga antarabangsa pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim yang akan dikongsikan sepanjang 4 hari tersebut. Bukan itu sahaja, ya, ada juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan juga menyeronokkan seperti Kyla Hunting Challenge, Dock and Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang juga memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Ya, bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara dan penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan tempat order terjamin. Ikan masukan adalah percuma dan pendaftaran pengunjung boleh dibuat terus di lokasi acara. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos di Dermaga Diraja. Ya, terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan juga alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman sesawang mereka BDMW2026 di www.bruneimaritimeweek.com dan juga boleh mengikuti di Instagram rasmi mereka, iaitu @mpa.brunei. Ya, itu sekarang 1.52 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan mendengarkan bersama dan berhibur dengan Rentak Retro terbitan Angkan Sugas Helmi.

Persekitaran sehat selamat pengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, ada persekitaran yang sehat menjamin kesehatan fizikal masyarakat. Kawasan tempat tinggal yang bersih, pembuangan sampah secara bertanggungjawab, sistem saliran yang tidak tersumbat serta udara yang bebas daripada pembakaran terbuka dapat mengurangkan risiko penularan penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu, persekitaran yang sehat turut menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup aktif.

Persekitaran sehat selamat pengaruhi kehidupan masyarakat. Yaudah, persekitaran yang sehat membantu menjaga kesehatan mental masyarakat. Persekitaran yang mempunyai hubungan kejiranan yang baik tanpa perasaan hasad dengki dan permusuhan mampu mewujudkan suasana harmoni dan bebas tekanan. Keadaan ini juga mendorong masyarakat untuk bersikap ringan tulang sekiranya diperlukan.

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Haruni FM.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, ada persekitaran sehat selamat pengaruhi kehidupan masyarakat. Persekitaran yang selamat turut menyumbang kepada pemeliharaan agama. Ketiadaan anasir luar memberi ruang kepada masyarakat untuk mempertingkatkan amalan ibadah dengan lebih khusyuk dan juga sempurna. Bahkan persekitaran yang kondusif membolehkan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan membantu melahirkan generasi penerus yang berilmu serta mempunyai masa depan yang cerah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Penglibatan seluruh lapisan masyarakat perlu ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang ditegaskan pada sesi persidangan hari pertama, mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara yang membuka tirainya hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Malam Irama Gulintangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Gulintangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya, ancuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Life Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan pertandingan nyanyian 60-an ancuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih yang memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Ahli Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB yang menghadiri Forum ASEAN Next dan Persidangan ASEAN 2026 di Republik Singapura mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuh perkongsian serantau, mempromosi keusahawanan dan memupuk kerjasama di seluruh ASEAN. Mewakili YEAB ke forum dan sidang tersebut, Goh Chai Lee yang dipertua YEAB. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Rangkaian Pemimpin Perniagaan Muda, Forum ASEAN Next menghimpunkan pemimpin perniagaan generasi akan datang, usahawan, pelabur dan pembuat dasar bagi perbincangan panel dan sesi rangkaian. Program berkenaan antara lain meneroka isu kepimpinan mampan dan kecerdasan buatan. Di samping menyerlahkan kepentingan inovasi dan kerjasama rentas sempadan dalam membentuk masa depan ASEAN. Sepanjang sidang, delegasi berpeluang bertukar idea dengan pemimpin serantau, mendapatkan pandangan praktikal daripada pakar industri dan mengeratkan hubungan dengan rakan usahawan di seluruh ASEAN. Antarabangsa. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu keupayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula Selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia.

0: sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sementara itu, media negara Iran melaporkan Menteri Luar Negara tersebut Abbas Araghchi mengadakan panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Arab Saudi dan Ketua Tentera Pakistan bagi membincangkan usaha diplomatik. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilapor hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Sukan. 8 pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Belait. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran dan diadakan di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Juventus terus memperkukuh jentera serangan apabila mengumumkan pembelian penyerang Perancis Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain PSG menerusi kontrak sehingga 2031. Klub Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro. Chelsea mengesahkan menandatangani pemain antarabangsa Argentina Valentin Barco kepada klub Ligue 1 Strasbourg dengan kontrak selama 7 tahun. Butiran kewangan perpindahan itu tidak didedahkan. Chelsea terus memperkukuh skuad menjelang musim baharu dengan membawa masuk pemain tengah kreatif Morgan Rogers dari Aston Villa, pertahanan Maxon Lacroix dari Crystal Palace, Marco Palestra dari Atlanta, serta penyerang Danny Welbeck dari Brighton. Pasukan kendalian Xabi Alonso akan memulakan kempen baharu dengan aksi menentang Fulham 24 Ogos ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hamba ke bawah Duli Tuan Patik, Dayang Haji Aminah binti Haji Mumin, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita merafak sembah ucapan tahniah dan syukur kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, semoga ke bawah Duli Tuan Patik sentiasa digunakan sihat walafiat, dilanjutkan usia dengan penuh berkah, sentiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekal karar memimpin negara Brunei Darussalam. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung kasih atas kebijaksanaan, keprihatinan, pemedulian dan kasih sayang ke bawah Duli Tuan Patik kepada rakyat dan penduduk di negara ini.

Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah duli Yang Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin 19 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

Manusia biasa tidak terlepas dari kealpaan, kesilapan dan dosa. Ingatlah bahawa kita akan kembali jua kepadanya. Oleh itu, berpatahlah ke jalan yang diredha.

0: Lagu daripada Putih, Hanya Kau Pujaanku. Dan untuk Auda yang memandu ketika ini, kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi yang dituju, dan pastinya juga kami di Harmony FM akan terus mengiringi perjalanan Auda dalam ruangan Meniti Senja, lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat sehingga 7 malam ini nanti. Dan Auda sekali lagi sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib bagi daerah Penimbara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.36 menit petang ini nanti.
1: La ilaha illallah.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tu lah. Ke bilik ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak ke dulu. Karang sejak ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga ke tani awal sembahyang. Memang tu banyak kerja tu. Karang terlalai. Indah jauh batas ke tani sembahyang tu lah eh.
1: Ma, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi kenaikan pangkat dan pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pengiran Hajah Adimas Yatun binti Pengiran Omar Ali, Pengarah Hiliran Authority Petroleum Negara Brunei Darussalam, untuk dilantik menjadi Setiausaha Tetap Tenaga Huluan dan Hiliran di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Dayang Siti Norashiken binti Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar, Korporat dan Perancangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Haji Asrul Edren bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad, Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 di Kementerian Kewangan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Fiskal di Kementerian Kewangan. Yang Mulia Awang Haji Adi Ehram bin Datu Paduka Haji Mahmud, Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan. Yang Mulia Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional di Kementerian Pembangunan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia Dr. Chen Wehkeh, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi di Kementerian Pendidikan, untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Dan Yang Mulia Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan, untuk dinaikkan pangkat

0: info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah diri Tuan Pati Haji Habibah Haji Muhammad Said merapak sembah ucapan hari keputeraan kehadapan Majlis ke bawah diri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukiyah Muizzaddin Wad-Daulah yang ke-80 tahun. Alhamdulillah. Hamba ke bawah diri Tuan Patik serta keluarga mendoakan semoga ke bawah diri Tuan Patik dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dilanjutkan usia serta dikurniakan kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih gemilang dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hamba ke bawah diri Tuan Patik seorang pesara guru pernah berkhidmat selama 35 tahun di Kementerian Pendidikan dalam 4 buah jabatan, antaranya Jabatan Swastula dan Jabatan Perkembangan Kurikulum. Menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah diri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mengurniakan segala kemudahan kepada rakyat serta tidak dilupakan mengurniakan pincin umur tua kepada rakyat baginda yang genap usianya 60 tahun. Alhamdulillah. Sebagai rakyat amat bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran negara di bawah pemerintahan baginda. Daulat ke bawah diri Tuan Patik.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa, 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: Menghampiri pukul 8.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, sekarang kita ikuti rakaman Bintang Keputeraan 2026 kategori 2 bebas sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-80 tahun bagi daerah Temurung yang telah diadakan pada hari Ahad 26 Julai 2026 di pentas perayaan Dermaga Pekanbangar, terbitan rakan setugas kita DJ Zura Zainal. Selamat mengikuti.
1: Mempersembahkan Pentas Bintang Keputeraan 2026.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? The wait is over and the stage is set. Take a deep breath, because you're about to witness something truly spectacular. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Oke, lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam warga daerah Temburung.
1: Alhamdulillah. Untuk malam ini kita bersama dengan persembahan Bintang Keputeraan 2026. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Haziq, sebetulnya kan kalau kita ni berada di pentas perayaan ni, ia sama-sama untuk

0: untuk menzahirkan rasa kasih kita, rasa sayang kita untuk memeriahkan suasana hari sambutan ulang tahun hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk tahun ini sahaja kali ke-80. Jadi alhamdulillah untuk acara persembahan Bintang Keputeraan ini, terlebih dahulu kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat majlis kita,
1: iaitu Yang Mulia Muhammad Zainurain bin Haji Zaini, pemangku Ketua Bahagian Pemasaran dan Promosi Radio Television Brunei.
0: Dan juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Mulia Awang Adrian Faizul bin Samad selaku Ketua Stesen Radio Television Brunei Cawangan Temburong selaku pengerusi persembahan Bintang Keputeraan 2026. Dan turut mengalu-alukan juga kehadiran penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta ahli jawatan kuasa persembahan pentas Bintang Keputeraan.
1: Dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat dan abis kita semua yang berada di pentas Bintang Keputeraan 2026. Berikan tepukan kepada semua lagi sekali.
0: Alhamdulillah untuk tahun ini sebetulnya Bintang Keputeraan mengadakan untuk kali ke-12 dan ia sudah diadakan sejak tahun 2013, Tizek.
1: Betul, sejak 2013. Tapi sebelum itu, mungkin mereka di sini ni belum lagi kenal kita ni. Apa kata kita ni introduce sikit kita ni? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haziq.
0: Dan saya Siti Ramiza.
1: Kami berdua selaku juru acara bagi pentas Bintang Keputeraan tahun 2026.
0: Jadi saya ulang lagi sekali lah ni, Bintang Keputeraan kali yang ke-12 sudah diadakan sejak tahun 2013. Ada keunikan ni untuk tahun ini, Haziq?
1: Ya. Kalau boleh ceritakan sedikit, apakah dia yang berbeza Bintang Keputeraan ini daripada tahun lepas dan tahun ini?
0: Kalau tahun lepas saya bersama dengan Iqbal, tahun ini saya bersama dengan Haziq. Itu perbezaannya.
1: Itu saja.
0: Haziq lah yang punya jawapan sebetulnya.
1: Okey, jadinya pada tahun ini, keunikan Bintang Keputeraan ianya terdiri daripada peserta-peserta duo.
0: Betul. Dan mereka akan menamakan kumpulan mereka masing-masing. Kalau tahun sebelumnya, pertandingan ini diadakan secara solo. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saja, finalis-finalis kita berapa orang ni?
1: Pada malam ini, kita ni akan menyaksikan sebanyak 8 kumpulan duo finalis bagi Bintang Keputeraan 2026.
0: Itu dia. Jadi tanpa membuang masa, kita tidak mahu bercakap banyak kerana kita ingin mengalu-alukan kehadiran orang-orang yang memang cukup dikenali, artis-artis jemputan kita.
1: Betul.
0: Artis tempatan kita.
1: Sangat-sangat dikenali. Namanya kompetisi, mesti ada juri.
0: Betul.
1: Jadinya pada malam ini kami ada mendatangkan 2 juri artis tempatan Brunei.
0: Ya. Pertama sekali kita akan memperkenalkan juri pertama kita, Suzan Maiden.
1: Berikan tepuk tangan.
2: Assalamualaikum.
0: Yeay.
1: Silakan.
2: Terima
1: kasih. Apa khabar malam ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Cantik Suzan malam ini.
2: Apa kurangnya juga cantik.
0: Sama
2: handsome.
1: Terima kasih.
0: Jadi kalau dapat ceritakan sedikitlah kehadiran juri Suzan Maiden pada malam ini, apa antara sesuatu yang Suzan nanti-nantikan untuk pertandingan pada malam ini?
2: Okey, setentunya apa yang Suzan tahu, memang peserta-peserta hari ini memang sangat-sangat hebat. Memang confirm suara lawak.
0: Yeah.
2: Tapi, jadi kelainan hari ini bukan secara solo kan?
0: Betul.
2: Tapi secara duet. Jadi Suzan ingin nantikan X Factor ataupun kelainan yang dorang dapat bawakan malam ini.
0: Itu dia. Pasti kita ni punya peserta di belakang sudah mendang tu.
1: Dan mungkin ada kata-kata semangat bagi peserta panelis kita pada malam ini.
2: Okey, untuk peserta-peserta malam ini, jangan nervous.
0: Okey,
2: relax saja. Tapi jangan juga overconfident. Just do your best sebab bis kita memang semua bagus sudah.
0: Alhamdulillah. Itu dia kata-kata semangat daripada Suzan Maiden.
1: Dan sebelum kita suruh Juri-juri, okay. Ada sedikit request.
0: Macam ada denda.
1: Ada sedikit request tadi.
0: Request dan denda ni.
1: Bukan denda.
0: Okay,
1: request saja.
0: Okay.
1: Ada para peminat mau mendengar sedikit kita punya suara.
0: Okay.
1: Bagi teaser sedikit.
2: Bagi teaser sikit lah.
1: Silakan.
2: Okay. Lagu apa bisa ya? Okay.

0: Yeay, itu dia. Berikan tepuk tangan kemurah.
1: Terima kasih kepada Susan Maiden. Oke, silakan mengambil tempat di sekitar.
0: Terima kasih. Okay. Wow. Itu dia, Susan Maiden.
1: Susan Maiden.
0: Memang, lagu Zena Zen lagi deh.
1: Memang aku indah mampulah.
0: Kajar-kajar.
1: Kajar-kajar.
0: Jangan. Okey. Seterusnya kita akan memperkenalkan juri yang kedua. Tidak asing lagi.
1: Kita mempersilakan.
0: Ya.
1: Minan Yunus.
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Silakan ke tengah.
2: Sini ya.
1: Silakan, silakan.
0: Tengah-tengah.
2: Tengah-tengah.
0: Apa khabar Minan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nampak segar pada malam ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sangat-sangat segar.
0: Sangat segar.
1: Sangat segar.
0: Macam dan baju batik je Minan. Macam mana ni?
2: Ini adalah baju Minan.
0: Minan baju sendiri. Minan. Oh, pereka fashion.
1: Okay. So, jadinya apakah yang Minan harapkan kepada peserta-peserta pada malam ini?
2: Okey, pada tahun lepas Minan juga dilantik sebagai juri.
0: Betul.
2: Dan secara solo kan. Pada malam ini yang Minan harapkan adalah para peserta akan menampilkan keserasian di dalam suara dan juga persembahan.
0: Itu dia, keserasian di dalam suara. Pasal ada duo kan eh? Kata-kata semangat Minan, macam mana?
2: Okey, kata-kata semangat buat adik-adik yang di belakang ni. Okey, habis kita sudah diberikan anugerah suara yang bagus, tampilkan yang terbaik di hadapan keluarga, kawan-kawan. Relax saja, enjoy saja. Kalah menang ada bertanding. Itu bukan pengakhirannya.
0: Betul kan? Sekali. Alhamdulillah. Sama juga macam kes Susan Maiden tadi ni.
1: Ada request. Ada request.
0: Ada request di Minan. Request untuk Minan bernyanyi sedikit.
1: Sedikit.
0: Kalau banyak pun boleh pulang jual.
1: Boleh
0: jual.
2: Kalau banyak karang kali ya.
0: Karang.
2: Ada satu lagu ni kan. Minan sukalah. Lagu ni asal dari daerah Temburong.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu apa?
0: Bahasa?
2: Cubalah.
1: Cuba.
0: Bahasa ada.
2: Ada penyanyi. Penyanyi dari Temburong.
0: Okay. Cuba.
2: Cuba.
0: Bismillah.
2: 3-4.
0: Three, four.

0: Gembayau tujuh.
1: Tujuh segayung.
0: Yeah. Ada tadi Diana Muslim sini.
1: Tuna. Mana. Itu sana. Dia mengangkat tangannya. Yeay. Wah, rupanya. Kenapa saya baru tahu?
0: Baru tahu? Okay. Diana.
1: Okay. Marahi. Okay. Jadi itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Minan Yunus.
2: Berikan tepukan kepada Minan Yunus. So, itulah dia merupakan dua juri jemputan kita pada malam ini.
1: Yeah.
2: Bagi Pentas Bintang Keputeraan 2026.
1: Tapi sebelum itu, Haziq, sebetulnya ada satu pemakluman yang ingin kita kongsikan di persembahan Bintang Keputeraan ini. Info mengenai dengan satu kempen yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra mengenai dengan kempen Derma Darah yang sudah pun berlangsung pada pukul 7.45 minit malam sebentar tadi, dan ianya akan dibukakan kepada orang ramai yang ingin menderma darah sehingga pukul 9.45 minit malam ini nanti. Ianya merupakan anjuran kolaborasi Makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburung Kementerian Kesihatan.
2: Dan betul juga, jangan lupa juga kepada orang ramai, sama-samalah kita ni support local vendors yang ada di sini, ya. Sama-sama kita ni support dengan terus juga kita ni melihat persembahan,
1: yeah,
2: sambil bali-bali minuman, makanan yang ada di kawasan perayaan daerah Temburong ini.
1: Betul sekali. Dan apa kata untuk memulakan tirai persembahan Bintang Keputeraan 2026 ini, kita akan mulakan dengan persembahan duo kita.
2: Betul. Yang bernama Dilani.
1: Ya. Dan kita akan
2: menjemput peserta Mahdini dan Lena Safwana ke atas pentas. Dipersilakan.
1: Silakan kemari, jangan malu-malu. Ini dia.
2: Okey.
1: Macam zaman ni lah.
2: Tapi bukan zaman ni. Bukan zaman ni. Macam.
1: Bukanlah macam zaman ni.
2: Silakan ke depan. Silakan ke depan.
1: Ke depan sikit.

0: Kalau dapat ditanyakan, Mahdini, bukan Mahdini, Lena, maafkan saya. Lena, apa khabar?
1: Baik.
0: Baik. Apa rasanya untuk membuat persembahan pada malam ini?
1: Seperti biasa.
0: Seperti biasa. Confident.
2: Okay. Bagaimana pada dengan Mahdini? Apa khabar pada hari ini? Okay?
3: Alhamdulillah.
2: Sudah bersedia?
3: InsyaAllah.
2: Yang lagu yang akan disampaikan merupakan tajuknya Aku Cinta, Aku Rindu. Betul?
3: Ya, betul.
2: Betul. Dina sebagai peserta pertama, saya ingin menyelubis kita untuk bagi semangat kepada mereka pada malam ini. Okey, bagi semangat, bagi tepukan yang gemuruh kepada mereka.
0: Itu dia. Jadi apa hasil kita berikan pentas persembahan ini kepada kumpulan Delani.
2: Dengan lagunya Aku Cinta, Aku Rindu. Terimalah.

0: Ya, itu dah tadi persembahan daripada kumpulan Delani dengan lagunya Aku Cinta, Aku Rindu. Berikan tepukan kepada orang sekali pada mereka.
1: Terima kasih.
0: Silakan.
1: Nama kumpulannya Delani.
0: Delani ya, Aku Cinta, Aku Rindu. Pikir tadi yang buat konsert wah. Macam zaman ni sudah.
1: Oh, samalah. Sama. Ada auranya.
0: Auranya ada.
1: Tapi tidak apa-apalah, itulah menamakan pertandingan kan. Betul, kita ni cuba all out untuk malam ini.
0: Betul.
1: Jadi, atau seterusnya?
0: Terusnya, kami akan menjemput kumpulan yang bernama Suara Emas. Suara Emas.
1: Okey, mari kita menjemput.
0: Lagunya?
1: Dengan lagunya Bukan Lagi Kita, kita mempersilakan Puan Nurul Wafiqah Mashura dengan Radiatul Wafiqah.
0: Kita teruskan persembahan kedua daripada kumpulan Suara Emas dengan lagunya Bukan Lagi Kita.
1: Silakan.

0: Wah, itu dia. Ini rupanya suara emas kita ni. Alhamdulillah. Tadi ni sempat berkenalan. Jadi apa rasanya setelah selesai membuat pertandingan persembahan ini? Macam mana? Ada mic sudah? Sorry. Okay. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Nyaman sudah hati. Kalau dapat tahu ataupun dapat kongsikan, berapa lama membuat persiapan untuk persembahan malam ini?
1: Last minute lah.
0: Last minute. Tapi suaranya wah mantap ah.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu yang berdua ni kawan ke ataupun saudara ni?
1: Cousin.
0: Okey, padan tak. Jadi berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Jadi sudah berkenalan tadi bersama sudah dengan mereka. Rupanya cousin.
3: Ah, cousin.
0: Cousin rupanya. Oh, suaranya okay, padan okay. Termantap.
3: Padan tak suara emas ah.
0: Suara emas. Itulah dia. Orang-orang okay. Tempurungan ni memang cukup berbakat ah.
3: Sangat-sangat berbakat.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah. Dan untuk seterusnya kita ni akan mempersilakan kumpulan yang bernama INA.
0: Okey.
3: Dan untuk itu menjemput ke atas pentas awangku Muhammad Akmal Faiz dan juga Surina.
0: Silakan
3: ke atas pentas.
0: Wah, cantik okay. Dan segar.
3: Oi, ada kacamata.
0: Izinkan saya bertanya, Surina, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sihat.
0: Bagaimana persiapan untuk persembahan malam ini?
4: Cuba sajalah yang terbaik.
0: Itu dia. Hazik, silakan. Untuk
3: Akmal, apa khabar pada hari ini?
5: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, sihat. Okey, kan mau bertanya sedikit lah.
5: Oh, boleh.
3: Nama kumpulan INA, apa maksudnya tu?
5: Okey, INA stand for Airin dan Akmal sebagai ya kakak, so namanya dulu, and then baru namaku.
3: Oh, okay.
0: Adik-beradik lah ni.
5: Ya, bukan adik-beradik, tapi sebagai pangkat kakak. Pasal batah mengajar apa itu inilah.
0: Okay. Memang lama sudah berkecimpung dalam seni nyanyian ni lah.
5: Lama.
4: Alhamdulillah. Bolehlah.
0: InsyaAllah lah, insyaAllah malam ini.
3: So, jadinya lagu yang akan dibawakan Senja Nan Merah, betul?
0: Betul.
3: Mempersilakan peserta kumpulan INA dengan lagunya Senja Nan Merah. Persilakan.

jalibatan likulli khair, sultanina, kebawah duli yang maha mulia, paduka seri baginda sultan, Haji Hasan al-Bulqiyah, Mu'izzaddini wad-daulah, ibni al-marhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi wad-din, sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, wa ahlahu wa awladahu wa ahfadah, wa qarabatahu wa ra'iyyatah, wal hadirin ajma'in, wa li biladina Brunei Darussalam, wa li jami'i afradi usratina, wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa 'ala an-niyyah an Allah yaqdi jami'a hajati sultanina, wa yansuruhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu, wa yaj'alu hadzal majlis tadarus al-Qur'an muhatan bil khairati wal masarrat wal anwari wal barakat bijahi khairil bariyat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa bihaqqil Fatiha al-Fatiha ta'athabakum.

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخ

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif. Mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan. Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Harmony FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.